Nalairorian Yesu, kenara naleng yang kai, tangamu yang asih, tangamu yang cunan, tangamu yang kesesat, tangkar nalairorian Yesu. Oh, rayu alai demani lang, lawang yang kadang kai, kinyuri yogi yang kai, kinyuri yogi yang kesesat, tangkar nalairorian Yesu, wala kalai yoye, jova yang kaya, iya wajuan lang.

Yolo ya sharu nurda kan karno la ironia ni yesu kenara na lengi yanga ya kenara na lengi ya babala tan karne yesu o tanga menchu ne de benesu era sha wala kala wala ironia ni kenara gino ya na lengi tan karno la ironia ni yesu o kenara na lengi ya baba tan karne yesu o Jehovah, Rabus, Kenara Nalengi Yankaya, Yera Mainyoba, Gitua, Yera Mainyosu, Badishua, Laitorian, Nadan Karnola, Irodian, Yes, Jehovah, Kenari Gilayan, Alengi, Dan Karnola, Irodian, Yes, Ola Irodian, Idanga Mankasis, Ola Irodian, Idanga Menashe, Eganarian, Alengan Kaya. Dan karnola idurian yesu ira sangka ira ormara idala ayo nare iya malengi benesa ira sirongko iro yang angkai kenara malengi yola idurian iya lo rento ni akang sidai kenara malengi yang kaya iya lo rento iwe iya naba ayo nare iya malengi benesa dan karnola idurian yesu ayo nyora yoga angkai Jehovah kenara iya malengi Yang kaya ngeru koyuk Yoro nyerayu yoke benesam Tangkarnola idurian yesu Kemari yana lengi babalang Na tangkarnola idurian yesu Doba gini yoke se Ola idurian diki ngeri yoleng Na tangkarno yesu Oh, kemari gini yesu Rabarangkai Kemari yerebe rang Jehovah Kemari yala seri ola idurianin Na tangkarno yesu Kemare ye negil lebunyeki, kemare ye negiru guru gore jangkai, kemare ye nege sujua lai turiani, oh kemare yang kayang, media lega lai joye, ebene saranga muyana se, ebene saranga muyana chener, ebene saranga muyana se, iyo lai turiani le media legai, iyo lai turiani le mera yang kayang na joye.

0: kemarin maling negus seram itu. Alaiturian nang kai jangkar no alaiturian Yesus.
1: Thank you Jesus.
0: Asyang karaga na juma pili on dari gini tikitam.
1: Oh God.
0: Asyang kai amura ye magelani.
1: Jangkar no.
0: Kore lava leu doni rejo olava lishetio. La yobe nyosetio mato tua na apate dogaya. Aparon neto inyali yogo loirirua. Aparon meki gele gele. Olaiturian nang kai ya asyang karaga na juma pili unyang kai elaba. Ayala joge resia inia sira Jehova. Alaiturian nang kai ya asyang karaga na ibada. Alaiturian ni mete ni nana ibada Jehova. Mera yiti ship. Mera yanka yita benki pototo ino weye uno toino. Tankarno alaiturian Yesu. Kirage yogi masa Jehova. Taasi shure yoga neniyo. Kincha rutwa yoga za isho ateye. Taasi shure loy nganga neniyo. Taasi shure 100.5 aneniyo. Taasi shure 100.6 aneniyo. Taasi shure 100.7 aneniyo. Taasi shure ngaya ramtanda wanga neniyo. Taasi shura ra yore nere gire sheni. Are ankayi gulolo ini ningita na mayan. Taasi shure po kiobe ankaya neniyo. Ola idoria nankaita nkarne Yesu. Asha ngaya rosinga ngara kosinga lino lefra nangati ankaya gira reta na alutu ankaya. Wote nebo ni nyankai torikuta na agenya tankarne Yesu. Torikune nyankai tankarna ola itoria ni Yesu Kristo. Rie munore ni nyankai ya ya mura magelane. Na itoro kienko itoi. Na iturugurma laika lino noko ola itoria ni subara. Merabo ure seria ni tankarne Yesu. Ashore angarage arashage nisho nigininta na agenya. Kiuwa ngebo kiki ange naronankai ya dalare narishara. Negiyo lo unyankai ya tankarne Yesu. Kiwa ngepo kiloketa kiwa ngepo kitroki na nyungu airabashi yogi kwa inono kira nyaita pore po kitroki na tere uwaki merudu magindo yu anaibada rengo ito nabana na yu tanare simu tanare mesede nko ito po wakini kinge nomu lanko nyanka ito sargele Yesu mera irupare na ito biruwa kita nkarake lasar obwa kuta nkarno la itoria ni Yesu Kristo wala itoria nankai ashera nkarake likiro tadu Kuera na kusana bo, shamba rodial tauja lolotunga na linono, shamba resha ruyota nkarne Yesu, torore ilina amura magelane, ashanga yaya amura nkai suwara, ashanga itankarake poki biblia, arana na biblia nini kinchoye rara nkai, ola itoria nkai suwata, merasa nengi ngasena verasa unagulena shoma gulari mpokene, kire jashe amura ye magelane Jehova, negia raya ine meyo la itoria ni, tanga mwenki sisa wencho neta amura ye magelane ashanka isubata amura yankai na iwe rishata duge ya tieto na ibada me yok kageye me yok wala itoria ni kageye enki ange sinyari eninana ibada ye uta yok yopi kutuki angirore ilankai ye oitabaya meroni wala iningo nineji nga Yesho la ngange metashau eningu noto tangarni Yesu. Kire jashi metoti wonate yok aneni yoye. Na ati Kristo papa la ikita seramaye. Amen. Megi gira idipe nko munoka yune gindarasa alasari langila na she ananka untini tangarni Yesu. Mairarasa ilasari langila na she ananka untini tangarni Yesu. Kegira ishangaya na shana county maye ni family.
2: Jenara nasional itu ni ane magelan ni tanggar aje tahun jang anggaran narok. Jenara nasional leng. Alamara nasional, alamara yang itu, kita itu yo Allah swarga tahun di anarok. Anar laisya iya karena laisya iya anar masai.
3: Thank you Jesus.
2: Anang kagenya, anang cara. Enar pasai, rekalabara kalabas.
3: Yera mago seria lalu,
2: rekalabara kalabas. Karena jani belum karena kau.
3: Nama seria lalu yang dari masa.
2: Adira, adira.
0: Kira jah seria karena ke county yang karena rojo.
2: Adira jah masih angkai dah county yang karena rojo.
3: Yes Lord.
2: Kira jah yang karena ini.
3: Sirewa kia sole irudio ni suba
2: Wate mkia I'm not sure if I'm going to be able to do it.

0: and amen. Kegera solonga nyuri diaspora miri angkor masai diaspora rabasali tiniye la jiror masani kage miri angkor bini neme narokiti neme kajiado neme samburu kage samburu county aye la jiror nitukunga molonga le samburu county kegera solonga nyira shirerishere samburu county Walunga nirashire rishara Esamburu County. Kurina tangara kesa, okay. Mayan. Yes. Naro County nane gendeba na ajina. Mayene leo? Eo? Kia ngai? Apana. Kwa Samburu County nita shele Samburu meneja? Kwa Kajiado nita shele Kajiado. Mu yela jo, oloti Samburu County yako yela jo nita sangai. Sindio? Napeki jo kila mtu neo mnugi ni shangayo na shirangaraki county enye Malda na kegeza Samburu County 070 are unisal na bo saba Arage 070 uni are sal are uni are na bo Alafu diaspora ni hiki tumogina ke aideba tankarna Yesu Samburu County na nagea longa ni rashire niyabe Samburu County Na arinilo nedo lolunga ni Elizabeth Lenare unijuki siyema roshu kia mu yon namba yake sina. Na ninyabana irashiririshara Esamburu County. Kage kore na teneme rana lelo airashirino. Kalo nana irashiri ni haba Esamburu County laikipio Baringo. Alafu basi nilo le nambaso irashiri angaragi lungana le diaspora. Pabenka imagelani, tankarna ola iturie ni yeso.
1: Thank you, Jesus.
0: Kengelaka alutu, abu nukisho mino, kiera na she, kiera Samburu County.
1: Oh, God.
0: Ola iturie nankai, yora retoyo, ararena risharana gulimba yanchi.
1: Tankarna.
0: Yoto mitoyo, kana tangwala atoroke mba, tanapuroro nkishu, o tanapuroro swam.
1: Oh, God.
0: Atakuna rasa gino tankai, anara sabukin ngole, anara atoroko le.
1: Oh,
0: kage kore ye amuranka yang erunjankai made moniyo tangarno la iturian yesu
1: tangarno yesu
0: ola iturian nikite ja ashete nkara kipo kiki yas ninta sita yok sida ite Samburu County
1: thank you
0: ashete mituno toino ashankai tangara kera mata rentara mata yo
1: oh.
0: Etu yang oriki yo toki incho yo kere toto tangara kenranka yang
1: ashana
0: kire ja ashete nkara kena boisho ola ripoklang kera Samburu County Kire jaa shere ankara kinira nkai. Mera yankai le kai olaijo ye Jehovah. Ashero ncho mita Samburu County nita seriana tankarne yesu.
1: Tankarne
0: yesu. Ashero orpolo sele Samburu County lita reto yoko ala iturya nisuka.
1: Oh.
0: Ashero nkibelege nyata sabukna banchini ya wata ankarne yesu.
1: Tankarne yesu.
0: Rebe ankarna ino amura magilani ala iturya ni.
1: Thank you.
0: Ala iturya nankai ya shere ankara kinira ikipia. Ashira nkara ko mom ni cho la keep ya miron ni moyankai
1: dankar
0: ashira nkara kinki ya sine lolo kenki ngasyanka ya ashira nkara gendi to mi to la lo sambur la la keep ya or la keep ya gankai or ma sain anga jama po kina manya la keep ya
1: dankar na yes
0: kire ja ashira mi tuno to normal gela ni normal gel
1: ashira
0: ashanka i mabale to ja ashira nkara geranti lankai
1: ashira
0: ko jega ge tare to dankar ni yesu
1: ashanka
0: ko jega ge timiri shoranka ya
1: dankar
0: ashira nkara gel chamu la iturya ni ashere na boisho nincho yokira alchamus ashere nyorata nincho yokira alchamus ashete yomom nincho yokira alchamus la iturya ni ashanka itere totoni tareto yo yanka yota tene boyota ngarne yeso yesho yoko mom arato wejir ngole ne megin teki kire ja ashere ngara ke po kiki asana boisho ashere ngara ke po kiki asana boisho jehova ashere ngara ganka nincho yoka ngopsidai Ekop na girayur nga na yosidana Kide ja asha murama gelane Asha muto mito yoto ala rabale Asha muto mito arpolo silanga Asha nga ya muta asha kwa langa lama Nade yeso kristo Baba gresera mayi Amen
1: Baba dankarno la iroria ni yeso Tanga mwencho na ramwege na rigeno yankai La iroria ni meriwa laka la ijo iye Kide ja asha dankara girmasa ilang le diaspora Na dankarna wala itori ya nila Yesu Kristo. Kire jashirankara kino momna banji nincho yoko. tanga muya na shame dio la ijoye ashere ankara gine mpiris ankai nincho iyo da diaspora wala irori ya nitanga muya ncho net kire jo iyo waka shebe nesham shere ankara gine ncho iyo wala irori ya ni ashere ankara gine ncho iyo gine pirre nkope diaspora na ankarna wala irori ya nila yeso kristo shamonda iyo ke sebe lankai Megra yoko ke dongo yo laitori ya ni Aga sha monta yoko ke sepil Na adang karna Wala iduri ya ni la yeso kristo Wala iduri ya ni kite jashe Kite jashe dan kara kino momi no laitori ya ni Kite jashe dan kara kine mpiris na banji Ashe dan kara kine ncho yoke rikwede de diaspora Na adang karna Wala iduri ya ni la yeso kristo Tanga muye ncho nera muye rasako nankai Asha muye mpali yang karna ngo laitori ya ni Memisi lang karna or masai de diaspora yang kayang wala iruri yang nikiri jo iyo kashim kiri jashamu iyo le bali yang kayang karnang iyo le bali wala iruri yang nurgi shopolang yang kairang amu iya nashi amu iya rasa kunapa wangin deng kolo neng kide marraino ashe deng karaya kolo malimun yang kaya lor masa yodi diaspora wala iruri yang nikiri jashim Sedang kara gelda kita rini yang kai Walai rodi ya ni tangga muyen cunet Sedang kara gini re bishop ya Allah itu dia ni Jehova kerebi yoga yang karna ino Asya mu ya rasa ku na Na reng ke demata Engu lunda yang karna ino Allah itu dia ni Sedang kara ya ku lau taruk Dan karna Allah itu dia ni la Yesus Kristo Ngora senda ya ku luang kai yodi yang kiguran Walai rodi ya ni tangga muyen cunet Iyo rasa Allah itu dia ni lang Yesus Kristo Yang kai kerebi yoga yang karna ino Na reng karna Allah Iruri yang nilai Yesus Kristo Kira dah sedang karagi nang kanyet Ninjo yore diaspora Jehova Walai ruri yang niya kwa rasa Yang kulun yang kede marraino Alai ruri yang nikira dah se Kira josia sedang karagi nang na yole gitu mito Kai gitu yolo shole Kenya Yang mele lo masa ilang yang kayo di diaspora Kira dah sedang karagi Rorni imua sedang karagi niros Enang kayang Ninta ninyo sagamo alai turi ya ni Lekita langye gulia wajidin kisho mo gulia Rorua dang kai Na dang karagi no momi no laitori ya ni kire jo yo kashe yo rasa nang yang asyang kai na rang kara gini yo laitori ya ni Jehova ranga muyan chunet amai rasa rang ke de matai no serang kara gini yang udor ko lekai na aman Jehova nere jang arang kolo nino amui yo isho Jehova kire jo na asho laitori ya ni eni nang kolo tene bawang ke de matam na rang karno laitori ya ni yeso papa kito mono
0: Amen, amen, amen.
2: Ewangan Olu Show.

kepo adobore loving county narok jalunga tandara sanion kere cd veye ile bunyeke ngisomone na kera Maria Mari tenebo maisha okolo montengu tonodengarieno katokolka jiderik mpohoya na news guru

0: Alright, yari bina bampu inti nira na abishira maa yire fema jini nye Danson Olonduat Itabagra na kata yosa kumi na dakika ishirini
1: Kabisa
0: Tiyari bina bampu inti nira na abishira maa yire fema ni muda unasonka kwera nagesa ulengwe Leti na kengija bidu otara uleng
1: Tana
0: Kuna baridi Erushuku jengija bia nadeva kabisa Eni kwanzia duo mchana Nikama mafu Ieleno baba ni kweli Nikama ni kweli
1: Gira
0: nudu Nimeanza kutra serikali
1: Unuku unamini Kana unamini Yara erasha
0: Ore yuk naflikani Kwa kuna yini kiamini ya ntoki
1: Nereasa
0: Ore beki doli njineasa Nereasa para
1: Nereasa
0: para Nereasa para Nereasa
1: Nereasa
0: Yes My brother karibu ni tena
2: Ashuling
0: Kalo singulio pa Rejona yole dokoya na Olidi alba mavea dokoya
2: Singulio jo papa ndodoli yake on.
0: Ehe.
2: Ore le singulio na ole seremare.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Ole seremare.
2: Ee.
0: Niki dilio nge sare ni waji. Ehe.
2: Na ko ni nyabo ole adukoya.
0: Yes.
2: Na to gira altu na vixin ole nge sisa.
0: Yes.
2: Ojo singulio jo lenka Kenya.
0: Mhm.
2: Ama ilebwa ni anka Kenya o mayana.
0: Mhm.
2: Na ko na ore pe.
0: Tranga sa serem.
2: Ah, aranga sa serem shira gina kai.
0: Ndio.
2: De lo runer shira ni ole erolo enka yongo munamu.
0: Ndio.
2: Ora na tiwoji na je ki aiwa rumie sponsor na etola nyanka yengo mono ilo singolio
0: yes
2: na tora nyele singolio je kesepa ewala renkai
0: yes
2: kulingana vile na na romo no nyankai na wali nyankai tena rishara
0: ndio ndio
2: yes
0: all right na kanyo de bradamu pinge le singolio le salamu rajo ojo nage ntodolo kewon kanyo be grafikiri ya ndo ni the debt kanyo ayenko na bidu ndo singolio
2: Wale lo singolio na ke uwa na ijo kaidi mareja kebdo yengi shuru nyanka ya mo arashina na nanagra ima ama ima yiro ini ogol ama turumogi na natu na ilo tuilo agara na ishiraki yankai tiaru ino umono agara umone yankai na wako na wale pijia umone yankai agara ishiraki yankai na aluna yankai ya waliki tiaru wa lo singolio Ni aku nampak kan, aku na pagi pagi giro na ilo singkulio, na kaju na graima, ya.
0: Na pagi ni graima.
2: Na graima.
0: Si awak cakap gusai ilo singkulio kita gojo na ke entah dulu kawan pegi shooting nara disiran melakwa.
2: Yes.
0: Alright. Kele.
2: Yeah. Amo ni nyanya shooter.
0: Ya, ni nyanya tu kaya bi shoot.
2: Yeah.
0: Alright. Anak asal aja joki movie.
2: Ini ni movie.
3: Kanya di mesen lagi. Aku mana jadi sebab anak karena yang lain ini jadi anak dalam. Oh mana jadi? Oh mana jadi? Yang unang dia. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang lain. Kita orang l

0: Oi. Ne. We, leji 8,000. Naibu, nani duwaka nolaranya liria. Alanya tangkai, ito nyesho nana nangkara nao. Naranya kira elde leite, tia agin, ewa 69.
1: 69.
0: Iya. El nyesho lewa kira nyake 60. Lene nyesho duwara baya. Tanya nana lalu duwe yes nano. Ele iru nyana no shuri angare no ha jo gini taranya yi endol la gaji ta go amanya tana kai wenja ge do ngurhiana la na sho nyere ha
2: ta se dinglo mun
0: ala nyaji ro ele ana amana amana nda 60 duel da baya enjo enje nyana 50 jo no shana ren du na ala ah in real sense yani mi na jiambia tu na no jengi nje amu din nyaru din nyaru ngumi ra wali yi ta ba shere din nan jo gi ren so Bisa mbuwa lu ngana lalanya lengkori ya?
1: Ami bau nari angkari ya, bau nyai lalanya
0: lengkori ya. Bukannya bau kita lalanya. Ami apa? Kijirah kari ya. Wadah lalanya, kia jidua bakar rana, nah kadu ngabaya kira lola yun ya, ila bagi angkang kage.
1: Iya.
0: Me advice bodoh aku lingamu. Ure du, era, itu jingga siya, era aku lagi. Ami kaya kira gula kaya biashara, nilo serana huduma. Kaya kita ke mea, ingkiporo rama ni ngimporo.
1: Jawa ini mea ingkiporo, ini barang rana siya.
0: Ini mea ingkiporo roh? Negeri ini kebayi ki, amulur lagi, ni dah pun biaya ina, ni aku pun jaga ringor, ni nang ini, ni aku, anak ibu orang ni kan derek, kaya ni sial lumba nengah saju kapal, kaki, egin kiri kira anak ibu orang ni kan tanjamal, umpama ni mana ni nyaga entel leh na pasia, ni aku, kiri challenge zore siya Europe ya ni challenge, kupata pesa, ni aku lasima. Nemegal orang jerman saya melawan ini jauh, garam ilalagi jana studio. Kecuan jana agi ilalagi. Kecuan je geralah ya orang biar. Kompe. Iyo lo lalak, tangkar agi jana orang ni ada rayi. So ni garama. Kiri challenge skumok, nagi gerai mak geralah ranyak. Kaje kiri kuliah nara ke gerai agi. Amo, tenin rosul business, okol, biar syara wengi poror, ni barara. Ni aku gelu dua nabu. Ami barang yang kaya ni lo nyang dalu merang yang kaya sida. Kalau esin yang kaya naik orang merek gelu anaiu.
2: Yes.
0: Paris ni dah ilai teru ay endelea sasa. Kaje?
2: Yes.
0: Egi gua yang kaya dam marin ni lian dalu. Egi jodoh dua barin ni dua jo egi. Tapa barin dua ni kalau nuron nitrum orang kalau nthala nilau. Kaje? Ure nana iu call.
2: Yes.
0: Naik gira kaya ngos lelo iporu. PM barang lagi. Nego kiasi ingine niki doliyoga na opportunity niki rumirubiani yana kaje lazima baadhi shela call ingiporo ni importa kai iyo lajo aiporo kai isiai sabu
2: bonandro kara swali na bu
0: yes
2: kama tineuji majona for example ara mashonata lakua amure dunia iyo ingiporo ro mi ngodu mi lazima ulwalo ipoto mi ingiporo rubiani kama na for example ingiporo yewe ndi mashomo ara
0: Eruinju, eruipu esho mpisai. Ashuli, erud. Wari na, ngasua nzengor ena bandai relationship wale rangani.
2: Yes.
0: Mgena talo ngani lare ni import. Kari duwe lchore. Nera yake siwa legai lare ni import. Juki yake kama, kajira didikich. Bagi ni import duye mpisai kumu. Kaki liga ajogi nataka fair. Negi liga esini ajogi. Kya ba, kaki mikimport yodu ajogi mpisai na ajayu. Ah, ili kaya kaya juga kaya irasi sedikit.
2: Kaya irasi sedikit.
0: Simple mathematics, ni nyeru kaya geluwa juga kaya nyua kincho.
2: Okay.
0: Yes.
2: Apart from music, kanyo shiangkai ni asira yedu ini kincho mapatu.
0: Thank you. Kaya juna nuko kari music full time.
2: Music full time.
0: Almost.
2: Ni yedu ini asira yedu.
0: Yeah, yamu. Kaya fundisha nkwa yae. Nara studio.
2: Yes.
0: Negure kando na kuwa
2: muimba.
0: Kwenda kuimba kivyangu.
2: Yes.
0: Kara nguwa ya hii, naenda kufundisha. Mara nungwa luna ingenga. Kila siku, tuko kazi. So, nebure na rajure kithi, kiri yo full time music. Arasi yola ramarani. Amo, nebure agesa nanuara, kutisa ene ni naratia. Ayoneja. Nego, kara nanuola ranya ni full time. Narasi, sa ingine, ure nakara e recording, kala yifundisha nguwa ya hii, naleta kwa record. Sisi tuko hapo, sasa, ina siya yangu je yuko
2: yes
0: okay
1: niangu yasi na siya danyare ni asira era producer
0: yes
1: kija studio niwe brother
0: kija Adonai
1: Adonai
0: yes
1: agoni sana ningita kijira
0: Adonai yes iko Bullseye town town na jine Bullseye before ufike bisi yes dialogumpa yes
1: alright
0: yeah
1: na kandiru na studio
0: last

0: Go kumpiga kuri rimina bumbu intini na nabisha na mambo ni moto tutoa baridi ndani ya studio erasaisa yolo ingange na hata pale nje erasaisa yolo ingange ni kama kumfuga
1: ntoe karadaka kuanguka
0: kajina nengkirawani oramohan Steven olesarinke tena nagenki sema UNFM
1: Najina Ruth Marona.
0: Yes, na nakona kona kote. Mujiseme majina, nisiseme majina wote.
2: David Ngaru.
3: Wale nana kaji wala manya ni Moses ndi kwisa.
0: Kabisa kabisa. Eh, naona mukizaya kidogo kama mtakuwa watangazaji. All right. Hello my UNFM 0702 39391. Nashukuru mosuri na abishana. Wala mosuri re unina udo, unina udo na bona abishana. Nashukuru mosuri na abishana unia re na udo na udo are uni are na boss. Juka mko na SMS zimegonga hapo ama namna gani? Kile SMS hiyo tuni waje. Tunaingia bado kwa ya Hello my UNFM.
4: Hello my UNFM.
0: Karibu sana.
4: Eh, grao ni amra.
0: We.
4: Nasi vya lairari yani.
0: Eh, imiano lenga, imiano leng.
4: Lero rogila loronga libirari.
2: Kiranga mutua.
0: Kiranga mutua leng.
3: Kiranga mutua.
4: Eh, kiranga mwa longa nejele yali mbae.
0: Yes.
4: Na lege ligoris.
0: Eh, heki jaki ligoris.
4: Allah wa area.
0: Eh. Ninge to lo mola na dengire shiri?
4: Ya.
0: Yeah. Era swali lolote, swali yote ningine maisho.
4: Aikaja.
0: Era swali lolote yoyote ile.
4: Ulio.
0: Swali.
4: Swali.
0: Mara
4: nyo swali.
0: Ehe.
4: Omona vikinjo sungolio.
0: Ehe.
4: Walonga ne jari sani ngomona.
0: All right. My UNFM alone. Mm-hmm. 0702 39391 7. Nashukuru mosuri na abisha na guni yari na udo na udo are uni are na bo kanyo kende mekiliko na ranagara renkite sheni tola mwona renkite sheni. Hello Mayan.
5: Daringe.
0: Yey.
5: Mambo.
0: Niko chonjo kabisa.
5: Roro gila ranya.
2: Kira ngamutua.
0: Ya ngamutua ling.
5: Amgeri nyerlengo wa ngamuka nanu mama jini ya lalera.
0: Aya kakwa lalengo vinyi.
5: Lalengo wa jale meru.
0: Ya ho nejara.
5: Ne ko kagira na ni bongesa mu eno sara ru shuda ba
0: ehe
5: ajo bongesa lenga ndale ari sia yangai
3: ashole ashole ba
5: eh
0: ashole mera swali
5: ah mana swali singalenga
0: ashole nge singanga yi mai yena femelo eh
6: yo sarinke
0: haya how are you
6: mambo vipi
0: niko chonjo na shukuru
6: oh oragi ara kirut
1: ara ngamwa
4: Eti Adam lolo robil.
0: Yes, kijo lolo robil.
4: Kida nyo lolo robil.
0: E robil katukul.
4: E ragu arango le anga elo.
0: Ashe.
4: Oki serian da gera arabi.
0: Ashe pi.
4: Nga ni pongke salaranya.
0: Ehe.
3: Ashe.
4: Ashe. Ashe.
0: Amen.
3: Amen.
2: Amen. Yes, Mayan. Kitu mito yito berake. Hello, Mayan. Mayan FM, hello?
7: Mayan,
2: ana?
7: Elda Toba.
2: Supo, Oling.
7: Oh, kaji, dana nusai lalo li, kote nito mudo yita, Narok.
2: Ehe.
7: Anyor lalo, ore lalo, aranya kena, kanyor lalo, ngamudia yitu sibiyo.
2: Neja, da.
7: Eh, mekali jangkai ni sebelum.
2: Asyik.
7: Eh.
2: Asyik,
7: Ayah.
2: Mayan FM, hello, simu nabo?
7: Baringe.
2: Woi.
7: Nyari-nyari mau jadi lah.
2: Kiri lawannya kira yang kira sini.
7: Nyari-nyari ni mau beres apa? Aini nanu najo ginji. Baru nado kan angsa jadi ponggesi.
2: Nabo.
7: Baring nyari. Jogi.
2: Baru
7: saya mau beres sesar nyagi tanah baru larangnya na jangkai. Larangnya lah.
2: Dio.
7: Paling je aja larangnya lagi.
2: Dio.
7: Injil itu kan ikon jenis itu kan dunia yang kai. Itu kan bukan show na langkop.
2: Meja ta.
7: Itu kan jogi. Ki kubali kan sahih belo sahih perform sahih olahraga lagu spell sahih de tech club. Hayu naik jubu ini.
2: Okay. Sawa sawa. Aye kuna kina jina kwenye chetu vina bumpointi na na shirama yenye feme isina na sebu na kikomo kikomo kulingi zina kongana ba kongana. Mayela hingo la SMS yote pale.
1: Yes kunazo.
2: Yule
1: na juu mambo sainge. Sainge mwenza kukustudi. Njoi la ranyak pongezi sana. Njoi na Abigail.
2: Yes.
1: Singi yule la ranyak. Inde metuma yu ujumbe.
2: Sainge sainge kia.
1: Kabisa. Eroli mwana na gara nisho nye rana Sengi yon la raja
2: Sengi yon la raja Sengi yon la raja Sengi yon la raja
1: Eroli mwana Eroli Richard Pongeza la raja kule
2: Ejegi
1: mungu wa bariki
2: Amina Ngini, iku ingine mbado zinatulika Alright, yes, wana antiko isa
8: Yes
2: Kama isi nkulirili leno kitu mwiyu Tore hiro mtandao
8: Kitu mwiyu tore hiro mtandao Edi Mariage line ni ngopokin. Olwan nale atake yu na single lay. Edi mashomo YouTube. Ni gere ngata na ji Moses Ndikwisa.
2: Moses Ndikwisa.
8: Amure ni jana daga Moses na kagumuralo Moses.
2: Yimo londo ni nyaba Biblia.
8: Moses Ndikwisa.
2: Ehe.
8: Dine rainde minoro single line ni.
2: Yes.
8: Iro gna sia go kiti ngo iroye eskiza. Ara sinyo no iroye eskiza.
2: Ndio.
8: Edi maka inoitie na inoitoi.
2: Yes.
8: Lelo single lyoti.
2: Yes.
8: Yes.
2: Alright. Oh, bwana
8: Karu.
2: Karu.
8: Yes.
2: Ayona jara sungulu te YouTube kumo kuli.
8: Eti. Te YouTube.
2: Yes.
8: Itumde ngore YouTube. Ni search David Ngaru.
2: Yes.
8: Na idole lo sungulu din.
2: Pokin tine weji.
8: Pokin, kiri pokin.
2: Alright.
8: Yes.
2: Na kide morone ya uwele kodo sungulu de studio no saai.
8: Uling.
2: Kwa yake.
8: Kila mtu.
2: Ehe. Aira
8: kwa da nyala na nyaga la nyaga kumo.
2: Yes.
8: Yes.
2: Kera mi mkwa ya yegena apun.
8: Ah.
2: Kwa hivyo morona kitaka kutoa wimbo.
8: Morona kitaka.
2: Kama aliambia kwa kutoa wimbo. Kwa hivyo kwa mwimbo aji. Yaka inakuja.
8: Bas. Anashuka. Karibu sana.
2: Yes, wa kaja sungulu de YouTube. Na merona yirange juta na siya yiranyare.
8: Ori sungulu de YouTube. Na Singolini yako ni size sofa?
2: Ndio.
8: Ni chaloti YouTube?
2: Ndio.
8: Neti singolini ongoan process?
2: Yes.
8: Ni agora baki yake tangkarani melakuwa?
2: Ndio.
8: Na yingine magati na YouTube sayote?
2: Ndio.
8: Amu kebolo na ina account?
2: Ni awe yepikira mikakati mbala
8: kina? Apikira mikakati?
2: Yes.
8: Apikira mikakati le longa tana kata?
2: Kuliliara. Yes.
8: Amu idiba shooter?
2: Ndio.
8: Ni aku na kurelease tu ndio nataka kurelease?
2: Ni grevanga.
8: Agra na ipanga poli poli.
2: Ndio.
8: Yeah.
2: Na
8: ora
2: na ni lo YouTube ninge hagen Moses Ndikwisa.
8: Ninge hagen Moses Ndikwisa.
2: Singoli jo na hagen kagenya.
8: Nina kwa lari singoli na iragua yuko ngijave.
2: Yes. Ora jo ngi kagenya.
8: Kagenya.
2: Ole kwa jo walata.
8: Ya walata.
2: Ole kwa jo.
8: Kesiwa walata. Kwa dolo kio.
2: Yes.
8: Yes.
2: Right. Mera kwa na YouTube, bora nyake ye Moses Ndikwisa. engano roma asa itobiraki nilo nilikumojino tine ni subscribe
9: I want to go to the house. Aranya sungulo jo ngai te jeng walarabal tomirul gelunur lino no. Or at that time, kari nanu eri shara nagul. Personally, tengara gero na aiteru aran. Kari nanya kara jiguagi. Nebaiki na ore ground ama background yetu menyorisi aya kanisa. So ore baiki teru nagara aran. Na nalora doi narariria. Karagi uduma meyone ina siai duli kedole dawane norigirigo so ni na ima challenge ling
2: yeah.
9: Baida ulu singolio ongorati
2: yes.
9: Ni ngaga mati bika sepera najo erara yu kutonga ngitenye tromiru gelo nono na inarishara na gulabati
2: yes.
9: Kari nyapa ekstena maranye enkajina maranye na irak sawa kati ya bina risha rangara na gulo ling na rene uri mara sikuwa na kazi sikuwa na chochote na ungarari na imene gulo uri balbo rekwade lo singolio nebole ngo ili poke nebole ngo ili in fact ura baina gara na nilikuwa na uri matres la itumia na rebitia mili jeta perra kwa na lala riongara amara nanalo
2: bina ya jodi mili
9: jitia mili jeta sasa Injaa dungu abera, nairoi borere na radu ingiri sweta, tio na jifunika. Na jikara ina na rening njia jikara orikire bash mali, na jitoa sana. Nimedua kujitoa, kage.
2: Tukona na bolongo.
9: Yakol na maisha. So, nilikuwa eti rupa nanti na hali. Lakini, itro mi oroshi ingiri runoro, mi jalisha. Orindo ni mata na vile utaendelea na vile utamaliza. Nanyo kana yake nikajaribu. Waenye mpaka saa hii mali nimefika. Hiyo muziki mimi imenisaidia. Mpaka mali nimefika. Atareto?
2: Yes.
9: Ni nyana neno sita saa hii.
2: Yes.
9: Tena nyana no ronga lorra la ranya kadola jo mesi da ira gam line nana nwari.
2: Yeah, yeah.
9: Nego ka urudwa mgiri yalo imena kake.
2: Yes.
9: Iri nage lero nitashi.
2: Nage dware me dio so ile mera nage.
9: Mera ya mera. Nego?
2: Yes.
9: Yo uimbaji imenisaidia mpaka hapo. Ararira nka impage ni. Urarara lari mwezi wa 10 25.
2: Ndio.
9: Kare ndogo naji agresha rekia 10 years
2: 2026
9: nagira bolna studio nagira launch album yungwan so
2: agira
9: ari ndogo naji ta ari ndogo naji na najo ure mpake ni ranga ye benesa yes
2: ure mpake ni
9: ranga
1: ye benesa
2: alright itarasi ajo itna hii ama ere kalanya kulo mkuru na abasha ere kulo jile gospel Olo jile sekula.
9: Yes.
2: Ngere sa laina. Kula ke yena la iso ilem ko.
9: Eh.
2: Olo ga nisa. Ngere jama yoro kan jebo dene goji. Ame neng tuamu neng kala. Ame neng tuamu nama shoy gulia na agene mene ga nisa. Ibo bu.
10: Asho ling. Kendi na ijibu na kulingana na aswali na shuruwa.
2: Yes.
10: Ore na ire neoji isia yankai. Ne mende maitoshala. Mende maitoshala pi.
2: Yes.
10: Mimi na Veroshola nara indi na shamo inalo
2: yes
10: amure nara na karanjina mimi nara ya wala mera ni wau loru biri loru
2: yes mimi ni wau biri
10: nejo
2: kani ndiye mimi organisa
10: je wau mimi
2: organisa na erun kibera kanyas
10: yes
2: yes
10: yako na mimi Veroshola mo bendi meshola
2: meshola
10: meshola pi tenake kwa kadoni chana ya kwa rajina hiti tosirwa ina ile lebo
2: ndio
10: Oito monogi do na ina kawe na yewe kiri na yewe ne mishaki no wale na yewe nijo na naraji en club
2: ndio
10: na narikino
2: narikino yango mifaa bila mo taji una yara na yankai na iranyagira
10: yankai na iranyagira
2: all right
10: yes
2: yes ngaro to dai kayo baki
10: yes
2: mara joko sunaru
9: wale na sei a secular o gospel to yinga rin na na lama na ina na muri daranyare uli kana ndo narara yo daranyare na ina
2: yes
9: amuga faba ne rola ranya le gospel nda shodi te yellow line
2: Yes.
9: Tu no idu rene tenor burikel ta pare meru gangare.
2: All right.
9: So
11: Yes.
9: No problem. Kisa wakinyangaiya mera asara.
11: Asante.
9: Yes.

Sebagai rukun dia tua Mayan FM, nih jangan agak gerak kena dia kena say. Enkewari, kita tu lagi olari kuni. Orang kiri gua yobana oliatam. Tumekuwa na shida kidogo ya laini, lakini wacha tuone kama iko sawa. SMS nejo hello sana RMC wangu ni Abraham Osoi, atuone kabisa maendeleo yake kabisa. Nejo keji ninye Lea Moton. Jirinye Lea Moton ninye narisiriwa ilo kilikwai. Nejo sanare network ni mbaya sana, nejo wewe usikiki kabisa. Ehe. Bu confirm tena uniambie iko namna gani

0: John Kakanyi. Ni kunifahamia kama bado iko tabu ama iko sawa. Mejo Haloma INFM. Nano Mam Lilian Tetikoishi, MCA ni Ole Saigelu, MP ni Ole Sunguya, na hawajatufanyia chochote. Nejo tupatani 2027. All right. Tengulio laini ile simu.
1: Mayan hello. Hello Mayan FM.
0: All right. Mayan hello.
2: Hello Mayan.
0: Ni nyinam.
2: Sama ya wai.
0: We.
2: Ni na wai mo bi am ki jaga mati jin. Ya wona mi e gindi ga yi do wona mi ni ni do yi.
0: Eh.
2: Ni ji mo ra ra na ga di si dan na.
0: E ro si dan na ra na ga ra.
2: Ni si dan na la yi ni ya sa ni ko.
0: Eh.
2: Ni so si ni.
0: Karibu ole ngole so si o.
2: Ashe ni.
0: E ja gi melo.
2: E ki de gi melo wo ni.
0: Eh.
2: Le ri do ga ni sani.
0: Eh.
2: Ini adalah jadi badai adalah kesan sama dengan menjamah ini dengan ini dengan ini ini cara hari kau ini.
0: Ia siaga.
2: Ini jenis jenis adalah siapa nak bawa nak ikut ini.
0: Mhm.
2: Ini hari adalah hari awalan ini hari ini adalah mohonan yang kita boleh guna untuk ini.
0: Ia.
2: Yang ini adalah yang kau boleh jalan jadi anda dia akan tunggangan jadi anda malah dapat ini hari yang kari.
0: Mhm.
2: Ini jenis yang kau ini sama siapa boleh memang kau boleh jadi ini boleh jadi anda ini.
0: Mhm.
2: Nanti ini adalah mohonan bu.
0: Mhm.
2: Kalau mula jadi tsunami, orang akan agak bingung untuk ambil barang-barang untuk memilih. Mungkin mula jadi jangan bingung dalam abu ini. Mungkin mula jadi agak jadi tsunami lagi. Ia langga alamnya dia barang-barang orang ini langga ini dijual kini.
0: Mungkin
2: semua jadi langga ini memilih. Dia apa apa. Kita ini lo dia ada di sini juga. Orang ini juga orang agak berjalan agak saya berjalan agak tsunami lo kadam. Ini jangan dia masih amur yang awal dulu belum pendam. Ini kalau lagi dia masih dulu belum pendam. Ini dia lagi belum lama amur awal dulu belum pendam dulu lepas mandi. Ini dulu belum lagi ur mazal. Ini dulu lagi dulu lagi ur galabat. Ini belum kalah hari amuk.
0: Ayah.
2: Kali ini dia lama lama lagi dia yang masih belum lagi ini dia yang kita yang kalah dulu pendam. Amir kalau dia lama ini dia juga yang ini kita rep. Kau lagi ur. Dia kalau lagi dia lagi tu mati lagi. Tapi alam alam esya, asal nama kita malah jangan ni yang berasa ni aku, ini aku ni tu kaji itu ni susu ni tu bawa tu ni tu bawa ni lawan nanti zaman ni yang le, ni zaman ni kalau zaman musang na. Tapi dia na na kalau aje orang tu orang ini ni aku, siapa tu nama itu dulu tu mana mau lawan saya ni ni mana itu berna atau sedam. Orang ini tu nama nama susu nanti ni dia ramu ni. Embalah ini uji esen, embalah ini uji esen dah. Masih ada orang ramu le. Dia orang tua orang tua dah. Mari kita tahu ni. Macam ni siapa buri, buri, buri, buri. Ya kita ni nak cuma untuk buri tu dia memang beri buri.
0: Ini
2: tu Allah aja. Yang lain mana lagi? Yang lain macam mana kita berani buri? Yang lain berani di sini mana? Yang lain lagi lagi tu nombor mana kita berani? Yang lain nombor esen beri ukarit. Lihat dah bahasa, dah bahasa lagi ni dia ni. Dah bahasa pun beri sini mana lagi kamu? Nagara mati juga, juga jero mati juga ni lagi yang nak rugi. Ayer itu apa? Ayer itu lagi ni kita tu kita tu lo sandam. Orang ini ni kita ni jangan tu mesti kita ni lo kamu ni mana lagi senda apa ni tu tu tu tu lagi senda ni mana lagi tu tu la. Yang pola ada ini ni dia. Ni tu nak lo mana? Ni apa ni tu tu tu tu four time.
0: Ni ngorobi.
2: Ini pi, amalan ini mesti awak fakta ni mesti kita jangan lagi kasi. Ini orang yang begitu jalan awal, begitu New York. Yang lagi begini ini, yang lagi begini, orang dah urusan dah beri ini jalan dia, siapa yang nak jalan ini, yang jalan awal, yang naik ini.
0: Nito sininye limu ajo keji ngai. Nejo MCA wangu ni Ole Segelu na ajafanya kitu, lakini one term iko iko. Nejo nanu Richi Ole Gari Tegilonto loma asaima isho ijo ole mutete kura lorwe rasi yok washiro rari nye siyasa kamili teniweji mayula ajo kalu ori kagira lari wanyo kira ingura ketayari ajo kale yu. Nejo team senare, congratulations, metengeneza sasa network imekuwa sawa kabisa. Ni mimi John Kakanyi, unatupeleka vizuri. Ashwelling John, agera na jaga ine confirm mwini nyana ile gaila atulika jogi network yako haiko mzuri sana. Laga nyo ubishana, ninjongo warpe yako saa tatu enke warie. Pegu tu mkoro yolomon, esa uni. Kake ngorina na, aru singulele Paulo Sirio jo, menano.
3: Mayan FM, ipnabo ompo intina abishana ewangan olosho.